0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
1: Kami bersama kita.
2: Datuk Aziz telah berkali berjaya dan kita memenangi pingat emas.
3: Bersama kita. Kami bersama kita. Kami bersama kita. Kami bersama kita. Kami bersama kita. Kami bersama kita. Kami
1: bersama kita. Kami
4: bersama kita. Kami bersama kita. Kami bersama kita. Kami
3: 不同种族，
1: 不同文化，
3: 我们同中存异，
1: 异中求同。
3: 3400万人口，
1: 勾织出和谐多元的马来西亚。
3: 昌明大马，共享福祉。
5: Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati。
3: 让我们一起守护深爱的家园。
1: IFM 与你一同
3: 欢庆国庆日与马来西亚日。